فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل

فقد حدنا

فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا

وإنه لذو علم بما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون.

يا أيها العزيز إن له مدى شيخا كبيرا فقد حدث.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم.

ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأت

فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل

فقد حدث.

مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا

ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك واغضض من صوتك. خلاص. طيب بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Pada kesempatan di sore hari ini insyaallah bertepatan dengan tanggal 3 Jumadal Ula 1448 Hijriah, kita melanjutkan kajian kitabun nikah pada bab as-sadaq mahar wa hukuk zawat hak-hak suami istri, kewajiban-kewajiban dan juga terkait dengan walimah al-urs. Sekarang terkait dengan masalah hukuk az-zawaj, hak-hak suami istri. Pada pembahasan yang lalu kita telah selesai dari hak pertama, hak seorang istri. Nah, sekarang kita masuk pada hukuku az-zawj, hak-hak sang suami. Nah, hak-hak sang suami mungkin lebih tepat karena kajian kita berkaitan dengan kajian ummahat. Nah, pada kajian ini dan kajian yang lainnya, hendaknya kita selalu mengiringi dan melandasi setiap taklim, taklimat adalah karena Allah subhanahu wa ta'ala, dalam rangka untuk mencari ilmu yang bermanfaat dan juga dalam rangka mencari keberkahan dari ilmu tersebut. Nah, untuk kita mengoreksi bersama sebagai bahan evaluasi, koreksi dan sebagai bahan untuk berbenah. Nah, pada masing-masing kita semua bahwa materi yang disampaikan dalam kajian apapun hendaknya selalu itu koreksi pada diri kita masing-masing tanpa kita melihat orang lain tetapi melihat diri kita masing-masing. Nah, dengan demikian ilmu terasa mengena, terasa sebagai bahan masukan, terasa sebagai bahan arahan. Nah, untuk berbenah, menata kembali. Karena kita penting, selalu kita harus menata, selalu untuk berubah dan berbenah. Maju ke depan dan tidak boleh mundur. Nah, istiqamah, tsabat di atas kebaikan. Taib nam. Qala di sini, qala al-musannif atau sejumlah para penulis yang tergabung dalam kitab ini, wa haqquz zauj 'ala zaujatihi a'dham min haqqi 'alayha. Hak suami terhadap istri adalah
hak yang lebih mulia

Nam hak suami atas istrinya lebih besar daripada hak istri atas suaminya. Hak suami atas istrinya, hak sang suami tentunya lebih, jauh lebih besar dibandingkan hak istri atas suaminya. Ini yang perlu nam difahami. Istri punya hak. Nah, suami juga punya hak. Masing-masing punya hak dan tanggung jawab. Allah telah meletakkan masing-masing pada posisinya. Masing-masing punya kedudukan dan punya keutamaan. Dalam posisi suami istri, naam, sang istri punya hak, punya hak-hak yang semestinya sang suami menunaikan, memenuhi. Dan itu kewajibannya. Semestinya. Dan itulah al-Islam. Nah, memerintahkan, menunaikan hak-hak sang istri atas sang suami. Namun, sang istri pun juga memahami dengan penuh keimanan, dengan penuh enam keyakinan terhadap kemuliaan syariat ini. Allah telah meletakkan syariat ini, atau Allah telah mensyariatkan agama ini di atas keadilan dan di atas hikmah yang mulia. Di mana bentuk hikmah Allah dan bentuk keutamaannya, Allah menjadikan hak sang suami jauh lebih tinggi daripada hak sang istri. Imani, yakini, jalan terbesar menuju rumah tangga yang bahagia. Imani, sabar, yakini, ini proses mencapai keharmonisan. Mencapai rumah tangga yang barakah, yang Allah berkahi. Nah, pahami posisi masing-masing dan letakkan sesuai dengan posisinya. Liqauli subhanahu wa ta'ala ar-rijalu 'alaihinna darajah. Bahwa kaum laki-laki memiliki derajat yang lebih dibandingkan mereka kaum 6 an-nisa'

walahunna, dan bagi mereka, bagi para istri, kaum wanita, mempunyai hak yang seimbang. Dengan kewajibannya. Menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi kaum laki-laki mempunyai satu derajat, satu tingkatan kelebihan daripada mereka. Lalu Allah mengakhiri ayatnya, Wallahu aziz hakim. Dan Allah maha perkasa, lagi maha hakim, yang bijak. Meletakkan hukum atau menetapkan hukum di atas hikmah. Enam dasar yang tepat dan hikmah. Berikutnya, dan juga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lau kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin, la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha wa la tu'addil mar haqqallah 'alayha kullahu hatta tu'addiya haqq zawjiha 'alayha kullihi." Au kullahu. Lau kuntu amiran, kalau seandainya aku diberikan hak untuk memberikan perintah kepada siapapun. Kalau aku diberikan hak untuk memberikan perintah kepada seorang pun, kepada siapapun, untuk sujud kepada manusia, la amartul marah. Kalau seandainya aku diminta untuk menyeru, mengajak agar sujud kepada manusia, maka aku akan perintahkan wanita, sang istri, agar dia sujud kepada suaminya. Kalau Nabi diminta oleh Allah, diberikan perintah oleh Allah agar Nabi menyuruh seseorang sujud kepada manusia, boleh sujud dengan manusia, niscaya Nabi akan menyuruh wanita, ayah istri, agar sujud kepada sang suami. Menunjukkan apa? Betapa besarnya hak sang suami. Sujud, la yajuz. As-sujud, la sujuda illa lillah. Tidak harus sujud. As-sujud, ini maqam yang paling mulia dalam ta'abbud, dalam penghambaan dan peribadatan. Kalau seandainya diperbolehkan Nabi menyuruh bersujud kepada manusia, niscaya Nabi akan menyuruh sang istri bersujud kepada sang suami jika diizinkan dalam syariat. Namun tidak diizinkan. Nah, ini muqaranah, ini perbandingan yang menggambarkan betapa tingginya hak sang suami. Ini harus menjadi apa? Perhatian kita semua, perhatian para ummahat, agar ini sebuah kaidah, sebuah asal dalam berumah tangga ini. Sehingga dia bisa menempatkan nih posisi dirinya siapa? Siapapun dia. Walaupun dia putri bangsawan berdarah biru. Nah, berkarir. Ghaniyah, sahibatul mal, punya harta, benda. Nah, selama dia statusnya seorang istri. Statusnya sebagai seorang istri. Walaupun darahnya biru. Nah, matanya juga matanya biru, kekuningan.
jabatan karir seorang wanita, pengusaha, bangsawan dari kabilah yang luhur, terhormat, siapapun dia, nah, di bawah hak sang suami. Siapapun sang suami, hatta dari enam kulit hitam, enam bekas budak, hamba sahaya, tidak punya profesi dan tidak punya marga, yang terhormat. Selagi dia seorang suami. Nah, ingat-ingat qaulu ta'ala lirrijali 'alaihinna darajah. Ingat-ingat qauluhu 'alaihi salatu wassalam, "Lau kuntu amir ahadan an yasjud li ahadin la amartu al-mar'ata an tasjuda li zawjiha." Harus ini. Siapapun, walaupun istrinya di bawah level dia, level dari sisi marga, level dari sisi bangsa, level dari sisi nam, bahkan dari sisi keilmuan. Istrinya ustazah. Suaminya tukang sapu pondok. Nah. Suaminya pegawai dapur. Suaminya pegawai makdukan. Suaminya pegawai kantin. Istrinya ustazah. Mudarrisah, wali kelas umpamanya ini, tetap sang istri wajib mengetahui posisi dirinya. Apapun suami anti, Allah nam lebihkan derajatnya dibanding anti. Hormati, posisikan, hargai. Sekalipun tadi dalam level yang ilmu berbeda, hargai. Hargai. Hargai sang suami. Lebih-lebih di atas, di hadapan anak-anak, di hadapan orang lain. Hargai. Muliakan, jaga. Nah. Wala tu'adil mar'a haqqallah 'alaiha kullahu. Seorang wanita tidak bisa, tidaklah menunaikan hak Allah seluruhnya. Hatta yu'addi haqqa zawjiha 'alaiha kullahu. Sampai dia menunaikan hak suami seluruhnya. Yakni belum dikatakan wanita tersebut telah menunaikan hak Allah dengan sempurna sampai dia telah menunaikan hak suami semuanya dengan sempurna. Betapa tingginya hak sang suami ini. Sehingga yang pertama harus difahami persepsi ini. Ini pandangan pondasi asal dari Al-Quran dan Sunnah. Nah, ini pondasi ini. Harus diletakkan,
ditancapkan yang kokoh dalam rumah tangga. Ini rumah tangga supaya berjalan dengan tertib, lancar, penuh barokah. Masing-masing bertugas sesuai tanggung jawabnya. Nah. Kalau tidak, nah, bertugas di luar tanggung jawabnya, alamat kapal tidak bisa berlabuh. Kapal akan berlabuh tidak sesuai dengan dia yang diharapkan. Ketika datang ujian-ujian ombak dan gelombang, alamat hancur kapal ini. Rumah tangga butuh koordinasi. Rumah tangga sangat butuh membangun komunikasi yang sehat. Komunikasi yang harmonis. Komunikasi yang harmonis dan sehat ini, jika masing-masing mengetahui kedudukan, nah, posisinya, Allah sebagai siapa, nah, tanggung jawab saya apa,

Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam surah Al-Baqarah tadi, walahunna mithla walahunna mithlul ladzi alaihinna bil ma'ruf.

jika sang manajer Dukan. Diambil alih oleh manajer dapur yang tidak punya keahlian mengurus dukan. Hancur dukannya ini. Fakaifa. Bagaimana dengan rumah tangga? Sudah banyak rumah tangga yang mengalami kendala-kendala. Jangankan yang jauh-jauh, jangan yang mikir yang jauh-jauh. Artinya keluarga kita, tetangga kita, saudara kita, atau rumah tangga kita sendiri. Rumah tangga selama di dunia enggak ada lancar semua. Ya akhi, lancar rumah tangga, oh lancar ya akhi. Yaitu sebagai bentuk tafa'ul. Lancar ya ukhti, oh lancar ya ukhti, alhamdulillah. Keluarga sehat semua, alhamdulillah. Anak-anak, alhamdulillah. Gimana tarbiyah? Washam, subhanallah, alhamdulillah. Lancar. Itu bentuk tafa'ul. Ya tentu namanya di dunia, ya ada saja masalah. Kalau semua lancar, di jannah. Rumah tangga, di jannah. Di dunia, ya. Bermacam-macam keluh kesah. Bermacam-macam liku-liku. Itulah rumah tangga dunia. Tinggal kita pandai-pandai mengatasi, mencarikan solusi. Tidak ada kapar yang berlabuh. Pasti ada gelombang. Ujian. Tidak ada ujian kecuali fil jannah. Ini pondasi yang harus menjadi dasar berumah tangga kita. Masing-masing bisa menempatkan posisinya. Sang istri, sang suami juga bisa menempatkan istrinya dengan penuh hormat, dengan penuh penghargaan. Tidak semena-mena. Bahkan menghargai, menghormati hak-hak istri ditunaikan sebaik-baiknya. Demikian pula sang istri lebih-lebih lagi. Memandang jauh ke depan bahwa hak sang suami jauh lebih tinggi daripada hak sang istri. Cara berbicara, cara berkomunikasi, cara mengingatkan, cara menegur, dan cara-cara yang lainnya. Masya Allah. Walaupun sang istri punya solusi, ini gimana cara mengatasi masalah ini? Ditanyakan dulu. Abah ada saran. Ada saran. Kalau abah belum punya saran, coba ana punya saran, bah. Dengar, perhatikan, bah. Barangkali saran saya ini diperhatikan barangkali sebagai solusinya. Tapi abah yang paling mengerti. Yang bisa menimbang. Ini pandai-pandainya membangun komunikasi. Walau sang istri lebih tinggi tingkat keilmuannya, tingkat pandangannya, dia menguasai, tapi karena posisi dia seorang istri, pandai-pandai membangun sebuah komunikasi. Menempatkan sang suami. Oh jangan bah, ini gak benar bah. Abah harus begitu, begini,
Nah, nggak boleh. Abah ikuti ummi ya. Nah, waduh, berat kalau gini. Nah, walaupun insya Allah pandangannya istri tepat dengan pengalaman-pengalaman dan suami memang ada masalah, tapi bangun komunikasi yang sehat akan harmonis rumah tangga. Anak-anak juga melihat tertib berbahasa, tertib komunikasi, sehat. Mereka kebakar belajar dari antunna berbahasa yang santun, harmonis dalam rumah tangga. Adik, anak, dengarkan ya nasihatnya Abah. Nah, Mimi, Umi kan ustazah. Abah kan tukang sapu. Umi lebih pinter deh. Gimana nasihatnya, Mi? Nah, ini penting-pentingnya sang Umi bisa menjaga diri. Nah, ini anak di Jawa Raja, ini telinga sedikit. Nah, anak gak boleh begitu, nak. Nah, gak boleh begitu. Nah. Allahu a'lam bishawab, insyaAllah. Ya, walaupun sedikit pelajaran di sore hari ini, semoga bermanfaat. Kita lanjutkan dalam pertemuan yang akan datang. Karena waktu sudah habis, cukup 30 menit. Ila huna wa sallallahu nabiyina Muhammad. Walhamdulillah rabbil alamin.

ولما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل

أوعي فيه قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك كتنا

يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فقد حدث.

Wa istansaruka fid din fa alaikumun nasru. Kalau saudara-saudaramu itu meminta tolong dalam urusan agama menghadapi musuh-musuhnya, maka wajib atas kalian untuk menolong mereka. Saudi menggalang negara-negara teluk untuk meluangkan waktunya, pikiran, tenaga, biayanya, materinya, orang-orangnya, tentaranya untuk membantu saudara-saudaranya di Yaman. Karena itu orang-orang Yaman, pemerintahan Yaman, orang-orang sipilnya mengatakan Saudi adalah saudara kandung kami yang menolong kami. Nah, ini di antara pentingnya kita mempelajari apa yang dituliskan oleh Al-Allamah Rabi Al-Madkhali, bahwa apa yang terjadi ini bukan perang saudara, perang antara muslimin ahlut tauhid menghadapi kaum Syiah Rafidhah yang akidah mereka berdiri di atas kekufuran dan menyebarkan kekufuran. Sejak lebih dari 10 tahun atau mungkin sudah 12 tahun lebih, kelompok Syiah Houthi pemberontak yang berusaha menggulingkan pemerintah yang sah hingga terbunuhnya banyak pihak, ternyata mereka bukan hanya membunuh orang-orang pemerintahan atau militer, tetapi juga membunuh sipil di negeri Yaman pertama. Membunuh orang-orang yang ke masjid, menghancurkan masjid-masjid, lebih dari 4.000 masjid dalam lebih dari 10 provinsi di Yaman dihancurkan dan ditembakin oleh Syiah Houthi. Apa ini muslimin? Nembakin masjid, ngebom masjid, di dalam masjid mushaf-mushaf Al-Quran kalamullah berserakan, berhamburan, terbakar, tercecer sana sini, robek, terinjak-injak oleh tentara Houthi. Ini yang menamakan dirinya Ansarullah, menamakan kelompoknya dengan nama yang menipu dan menyilaukan orang-orang jahil dengan menyebutnya sebagai Ansarullah. La, kalian bukan Ansarullah. Kalian adalah Ansar, musuh-musuh Allah. Perilaku kalian tidak beda dengan yang dilakukan oleh kaum Yahudi. Perilaku kalian benar-benar mencoreng Islam. Bagaimana dikatakan kalian Ansarullah, penolong Allah atau penolong agama Allah, sementara kalian kalau sakit, kalau butuh hajat, memanggil-manggil Al-Husain, tidak memanggil Allah. Meminta-minta kepada Fatimatuz Zahra, tidak meminta kepada Allah. Kalian menjadikan orang-orang saleh tersebut, Al-Husain ibn Ali ibn Abi Talib, radhiyallahu anhu ardahu. Begitu juga Fatimatuz Zahra, Fatimah bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagai sekutu dan tandingan-tandingan Allah dalam peribadatan, dalam doa, dalam istighatsah. Apa ini Ansarullah? La. Kalian bukan Ansarullah. Ansar a'da'illah, penolong musuh-musuh agama Allah. Sehingga muslimin penting untuk belajar tauhid, belajar akidah, agar menilai segala sesuatu itu berdasarkan tauhid, berdasarkan iman, berdasarkan Al-Quran, berdasarkan sunnah. Jangan berdasarkan analisa pribadi, atau hubungan kesukuan dan kekabilahan. Jangan pula menilai perkara dengan penilaian politis. Jangan. Jangan pula menilai perkara itu berdasarkan yang beredar di media-media umum yang tidak sedikit dari mereka itu terkontaminasi oleh propaganda Syiah Rafidhah Iran ataupun Houthi. Kita lanjut.

melanjutkan penjelasan ulama ahli sunnah ini, di mana pada pertemuan terakhir kita telah mengetahui pernyataan Al-Khumaini yang menyatakan bahwa para imam yang 12, ya, imam-imam bikinan Syiah, imam-imam bohong karena nama imam-imam itu orang-orang saleh. Sengaja dipakai nama-nama baik mereka untuk membuat kamuflase, menipu umat Islam, menipu dunia. Yang mengatakan bahwa para imam itu memiliki kedudukan maqam al-khilafah al-kulliyah al-ilahiyah. Kedudukan kekhilafahan yang bersifat universal dan bersifat ilahi. Bagaimana universalnya ini? Dijelaskan juga oleh Al-Khumaini dengan mengatakan wallati takunu bimujibiha jami'u dzarratil wujudi khadi'atan amama waliyil amri. Yang konsekuensinya dari kedudukan spiritual universal terhadap alam ini adalah tunduk patuhnya seluruh unsur sampai satuan terkecil, atom terkecil penyusun alam semesta ini tunduk patuh kepada imam-imam Syiah Rafidhah. Nah, ini adalah syirik akbar sebagaimana sudah dijelaskan. Kemudian mereka mengatakan bahwa para imam Syiah itu adalah anwarun, cahaya-cahaya yang berada di bawah naungan arsy, arsy Allah sebelum terciptanya alam semesta ini. Mereka adalah cahaya. Berita dari mana kamu dapat ini, wahai Khumaini? Al-Quran yang mana yang memberitakan? Nabi yang mana yang memberitakan? Tidak lain adalah syaitan, syayatinul jinni awil insi yang membisikkan ini kepadamu. Syaitan jin ataupun syaitan manusia yang membisikkan ini ke telingamu atau ke dadamu. Muncul khurafat kebohongan besar atas nama Allah dan atas nama Rasulnya sallallahu alaihi wasallam serta mengatasnamakan Ahlul Bait, keluarga keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang-orang yang merasa dirinya sebagai keturunan Rasulullah, hendaknya mestinya kalian yang paling bangkit ini di depan, terdepan membersihkan nama baik Ahlul Bait. Kalian yang harus terdepan membantahi kaum Syiah yang menodai kesucian Ahlul Bait, Baitu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum mengucapkan itu, Al-Khumaini mengatakan yang belum sempat kita baca dalam sesi kedua, masih dalam kitabnya Al-Hukum Al-Islamiyah, lanjutan dari halaman 93 hingga 94, dia mengatakan min daruriyati madhhabina annahu la yasilu ahadun ila maratibil a'immatil ma'nawiyyah hatta al-malakul muqarrab wan nabiyil mursal. Termasuk prinsip paling mendasar, prinsip yang paling pokok dalam mazhab kami, yakni mazhab Syiah, Itsna Asyariyah atau Ar-Rafidhah, adalah keyakinan bahwa tidak ada satupun pihak yang mampu mencapai kedudukan para imam ini, kedudukan spiritual para imam-imam Syiah. Enggak ada satupun yang bisa mencapai kedudukan ini. Tidak para malaikat mukarrab, para malaikat yang didekatkan kepada Allah, dan tidak pula seorang nabi pun yang diutus. Jadi para malaikat, Jibril dan semua malaikat, begitu juga para nabi Rasulullah dan para anbiya lainnya, tidak mampu mencapai kedudukan spiritual para imam Syiah. Yang di antara realisasinya adalah tunduknya seluruh alam semesta ini, patuhnya seluruh alam semesta ini kepada para imam Syiah. Ya subhanallah, syirik akbar yang sangat luar biasa ini. Dan tidak cukup hanya para imam yang 12. Khumaini juga menekankan
bahwa posisi dan kedudukan spiritual ini yang dia sebutkan dengan al-maqam al-ma'nawi juga berlaku bagi Fatimah Az-Zahra. Walaupun dia, kata Khomeini, bukan seorang hakim, bukan seorang qadhi, tetapi Fatimah juga memiliki al-maqam al-ma'nawi seperti yang dimiliki oleh para imam. Melengkapi kesyirikan akbar yang dia ucapkan dan dia yakini. Dan ini juga keyakinan al-Houthi. Ini keyakinan pemberontak Houthi di Yaman. Sementara Allah subhanahu wa ta'ala mengajarkan di dalam Al-Quran, antara lain di dalam surat Yunus ayat ke-31 Allah berfirman, قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارِ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ. Katakan wahai Muhammad, sampaikan kepada mereka itu semua, penduduk Mekah dan yang lainnya dari musyrikin, Abu Jahal dari keluarga-keluarga besar Nabi, dari famili-famili Nabi, yang dulu hidup bersama di Mekah, satu daerah, putra daerah, enggak ada hubungan putra daerah ataukah yang lainnya yang hakiki kecuali hubungan tauhid dan akidah. Maka Nabi diperintahkan, sampaikan wahai Muhammad, yakni kepada mereka, siapa sih yang memberikan rizki kepada kalian dari langit ataukah dari bumi? Siapa juga yang kuasa untuk menciptakan pendengaran dan penglihatan, yakni untuk kalian itu? Dan siapa pula yang mampu untuk mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan yang mati dari yang hidup? Dan siapa pula yang mengatur dan mengurus segala urusan ini? Pasti mereka akan menjawab, Allah. Faqul afala tattaqun. Maka katakan wahai Muhammad sebagai hujjah yang tegak, kenapa kalian tidak bertakwa, yakni kepada Allah, dengan bertauhid dan meninggalkan syirik, dengan bertauhid meninggalkan peribadatan kepada selain Allah, meminta syafaat kepada selain Allah, meyakini kesembuhan dan kesehatan datang juga dari selain Allah. Nah, kenapa kalian memberikan sesajen-sesajen untuk monumen dan patung-patung orang soleh yang ada di sekitar Ka'bah? Kenapa? Yang semua itu adalah ibadah diserahkan kepada selain Allah. Dan itu adalah syirik akbar. Nabi menegakkan hujjah dalam ayat ke-31 surat Yunus ini. Wa may yudabbirul amra, dan siapa yang mengatur segala urusan ini? Orang musyrikin bisa menjawab, fasayaquluna Allah, pasti mereka akan menjawab Allah. Syi'ar Rafidhah, Khomeini, Houthiyun enggak bisa jawab seperti orang-orang musyrikin Arab dulu. Mereka menjawab para imam Al-Husain wal-Hasan wa Ja'far Sadiq wa Muhammad al-Baqir dan yang lainnya. Semoga Allah mengangkat derajat ahlu baitin Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terus berpegang dengan sunnah kakek mereka. Ayyuhal muslimuna ibadallah. Juga di dalam surat Al-Mu'minun, dengarkan wahai muslimun, dengarkan orang-orang yang masih bersimpati kepada pemberontak Houthi atau tertipu dengan propaganda-propaganda Iran dan Syiah. Dengarkan ayat-ayat Al-Quran ini dengan hati yang tulus. Tinggalkan asabiyah dan fanatisme buta. Dalam surat Al-Mu'minun sejak ayat ke-84 hingga 89 Allah berfirman, قُلْ لِمَنِ الْأَرْضُ وَمَا فِيهَا وَمَنْ فِيهَا إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ. Katakan wahai Muhammad, ini penegakan hujjah.
Ini iqamatul hujjah. Dakwah dan nasihat. Qul limanil ardu wa man fiha in kuntum ta'lamun. Katakan kepada mereka, wahai Muhammad, siapa yang memiliki bumi dan segala yang ada di dalamnya, jika kalian benar-benar berilmu. Quraisy menjawab, Allah yang punya. Huthiyun dan Syiah Itsna Asyariyah mengatakan, semua alam semesta ini, sampai atom-atom terkecilnya, tunduk patuh kepada para imam. Nah, kemudian Allah melanjutkan, saya quluna lillah, mereka pasti menjawab, semua itu milik Allah. Qul afala tadhakkarun, katakan kepada mereka, nasihatin mereka, kenapa kalian enggak ingat? Kenapa kalian enggak ingat bahwa ini semua milik Allah? Kenapa kalian serahkan peribadatan dan doa-doa kalian kepada selain Allah? Qul man rabbus samawati sab'i wa rabbul 'arsyil 'adzim. Katakan juga wahai Muhammad kepada mereka, siapa Rabb pencipta, pemilik dan pengatur langit dengan lapisan tujuh dan pencipta pemilik arsy yang maha agung? Saya quluna lillah, mereka akan menjawab semua itu adalah milik Allah. Qul afala taqun, kenapa kalian tidak bertakwa? Qul man biyadihi malakuti kulli syai'in wa huwa yujiru wa la yujaru alaih. Katakan wahai Muhammad kepada mereka, di tangan siapa kekuasaan terhadap segala sesuatu? Quraisy musyrikin akan menjawab, di tangan Allah. Huthiyun enggak bisa mengatakan ini. Khumaini mengatakan semuanya tunduk patuh kepada para imam. Dan Allah lanjutkan, wahuwa yujir wala yujaru alaih. Dan dia Allah bisa melindungi siapa saja. Dan tidak ada satu pihak pun bisa dilindungi, yakni dari azab Allah. Huthiyun, ketika mereka mengalami kesulitan, bahkan ketika perang itu, di antara yang ditangkap oleh tentara mujahidin, sudah dalam kondisi sulit, yang dipanggil Husain, ya Husain, ya Husain. Kalau Husain bin Ali masih hidup dan melihat kamu seperti itu, kamu yang akan dipenggal oleh beliau. Nah, barakallahu fikum. Tentara musyrik yang perang melawan Rasulullah, yang dikenal kuat dan pemberani dan telah membunuh sejumlah sahabat, ketika berhasil dilumpuhkan oleh Usama bin Zaid, bukan tentara yang lemah, kuat, pandai mengayunkan pedang dan telah membunuh sejumlah sahabat di depan mata Usama bin Zaid. Berhasil dilumpuhkan. Di saat yang genting itu, Usama tinggal menebaskan pedangnya. Enggak ingat Latta wala Uzza wala Manat. Enggak ingat yang dipanggil Waddan wala Suwa'an wala Yaghutha wala Ya'uqa wala Nasra. Abadan enggak ingat. Yang diingat langsung, asyhadu an la ilaha illallah. Tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Usama bingung menghadapi keadaan ini. Ini orang jujur mengucapkan la ilaha illallah atau karena takut kepada pedangku. Ini ijtihad bukan di kantor. Ini ijtihad bukan di perpustakaan atau duduk santai di masjid rapat. Ini di medan tempur. Dan yang dihadapi ini adalah prajurit musyrik yang kuat. Harus mengambil keputusan cepat Usama bin Zaid. Maka keputusannya adalah tebas. Sampai berita itu kepada Nabi. Maka Rasulullah marah. Mengatakan kepada Usama, aqatalta rajulan qad qala la ilaha illallah. Apa kau bunuh wahai Usama? Seorang yang telah mengucapkan la ilaha illallah. Usama menyampaikan alasannya. Ya Rasulullah, qala khaufan min saifi. Dia mengucapkan ucapan la ilaha illallah itu karena takut kepadaku. Dalam riwayat lain disebutkan, diulang oleh Nabi, aqatalta rajulan qad qala la ilaha illallah. Apa kau bunuh seorang yang telah mengucapkan la ilaha illallah? Usama mengulang lagi alasannya. Dalam riwayat lain disebutkan,
Apakah kau sudah belah dadanya sehingga kau tahu hatinya bahwa dia mengucapkan itu karena takut kepadamu bukan karena Allah? Dalam riwayat lain, madza tasna'u bila ilaha illallah? Apa yang kau lakukan nanti di hari kiamat menghadapi kalimat la ilaha illallah yang dia ucapkan? Sampai Usama mengatakan, seandainya aku belum masuk Islam pada waktu itu, sehingga aku bisa bertobat dan kembali masuk Islam. Ayuhal muslimun, itulah tauhid. Nah, Houthi, dalam kondisi yang genting, tertawan oleh tentara ahli sunnah, yang diucapkan, walaupun sekedar nifak, misalkan, la Husain, Husain, Husain. Nah, sebelum kita lanjutkan, kita hentikan sejenak untuk dikumandangkan azan, kemudian kita lanjutkan ba'dal azan bi'idznillah. Tafadhal al-muadzin.

Kita lanjutkan sejenak. Setelah kita mengetahui sejumlah ayat dan masih didapati di dalam Al-Quran ayat-ayat yang menyebutkan tentang tauhid dan pengakuan sekalipun musyrikin tentang rububiyah Allah Subhanahu wa taala, juga di antara keyakinan kaum Syiah Rafidhah Al-Imamiyah Al-Itsna Asyariyah yang diyakini juga oleh pemberontak Houthi di Yaman, dan ini yang juga ditanamkan oleh Al-Khumaini, bahwa kata Syekh Rabi rahimahullah, kama yadda'i ar-rawafid hadhihi ad-da'awi al-kufriyah wa minha anna al-a'immata ya'lamuna al-ghuyuba kama huwa min madhamin kalam al-Khumaini hadha. Sebagaimana kaum Syiah Rafidhah telah mengklaim berbagai klaim-klaim kufur yang tadi sebagiannya telah disebutkan, mereka juga meyakini di antara akidahnya adalah bahwa para imam yang 12 mengetahui berbagai perkara gaib yang mana ini dikandung daripada ucapan Al-Khumaini, penulis kitab yang telah disebutkan. Apa ini hanya datang sekarang? Keyakinan ini hanya ada pada Syiah Rafidhah Iran yang sekarang, tanpa ada sejarah, tanpa ada pendahulunya? Jawabannya tidak. Ini hanya kelanjutan. Al-Allamah Rabi' al-Madkhali menyebutkan salah satu kitab rujukan utama dalam agama Syiah, yaitu kitab Al-Kafi karya Al-Kulaini, nama lengkapnya Muhammad bin Ya'qub Al-Kulaini Ar-Razi, menulis kitab judulnya Al-Kafi. Kata Al-Allamah Rabi' al-Madkhali, Al-Kafi 'inda Ar-Rafidhah bimanzilat Sahih Al-Bukhari, yakni 'inda Ahli Sunnah. Jadi kitab Al-Kafi yang akan disebutkan ini bukan sembarang kitab. Posisinya dan kedudukannya dalam agama Syiah Rafidhah setingkat seperti Sahih Al-Bukhari dalam pandangan Ahlus Sunnah. Jadi kalau Ahlus Sunnah mengatakan hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, atau Al-Imam Al-Bukhari mengatakan dalam sahihnya bab ini atau bab itu, posisinya seperti itu tinggi kitab Al-Kafi ini. Pada jilid pertama halaman 260 hingga 261, Muhammad bin Ya'qub Al-Kulaini Ar-Razi dalam kitabnya ini mengatakan, wasaqa bi isnadihi an Abi Abdillah. Kemudian dia menyebutkan rangkaian sanad kisah yang mau dia sebutkan ini sampai kepada Abu Abdillah. Sanadnya Rafidhah, yang telah disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah, bahwa ittafaqa ahlul ilmi wa ahli riwayah wa ahli isnad anna ar-rafidhah yakdzibun akdzab at-tawaif, kelompok yang paling berani dan paling banyak berdusta itu ar-rafidhah, sejak dulu dikenal. Nah, Al-Kulaini menyebutkan dengan sanadnya sampai kepada Abu Abdillah. Siapa Abu Abdillah? Abu Abdillah ini adalah imam ke-6 dari 12 imam Syiah. Namanya adalah Ja'far. Julukannya As-Sadiq, dikenal dengan Ja'far As-Sadiq. Makanya sebagian muslimin ada yang namanya siapa? Ja'far? Ja'far Sadiq gitu. Sebenarnya itu adalah nisbah kepada seorang yang soleh sebenarnya. Ja'far As-Sadiq bin Muhammad Al-Baqir bin Ali Zainal Abidin bin Al-Husayn bin Ali bin Abi Talib. Ayahnya
yang bernama Muhammad al-Baqir atau Muhammad bin Ali Zainal Abidin, dijuluki dengan al-Baqir, itu adalah imam kelima dari imam-imam Syiah. Yang pertama siapa? Ali bin Abi Thalib. Yang kedua al-Hasan. Yang ketiga adalah barakallahu fikum al-Husain. Yang keempat adalah Ali bin al-Husain yang dijuluki dengan Zainal Abidin. Yang kelima adalah Muhammad al-Baqir. Yang keenam adalah Ja'far as-Sadiq. Yang diberi kunia Abu Abdillah. Nah, dua nama ini, Abu Abdillah dan juga putranya, yaitu atau ayahnya yaitu Abu Ja'far, ini sering dijadikan bulan-bulanan kaum Syiah Rafidhah untuk mengkamuflase, membodohin umat Islam. Dalam kitab Al-Kafi ini, Al-Kulaini menyebutkan sanadnya kepada sampai kepada Abu Abdillah, yaitu Ja'far As-Sadiq, bahwasanya dia mengatakan, "Inni la'a'lamu ma fis samawati wa ma fil ardi, wa'a'lamu ma fil jannati, wa'a'lamu ma fil nar, wa'a'lamu ma kana wa ma yakunu." Selesai dah. Kalau beliau Al-Imam Abu Abdillah Ja'far As-Sadiq hidup, ini Al-Kulaini awal yang akan dipenggal, dan pengikutnya semacam Al-Khumaini dan Al-Huthiyut. Sayang beliau sudah meninggal tidak menyaksikan kebohongan-kebohongan ini. Nah, apa makna ucapannya yang dinisbatkan kepada beliau dan beliau berlepas diri darinya adalah, "Sesungguhnya aku ini mengetahui segala sesuatu yang ada di as-samawat, langit yang berlapis ini, dan mengetahui segala apa yang ada di bumi." Selesai sudah. Tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala fi ilmil ghaib. Wa 'alamu ma fil jannah, dan aku tahu apa yang ada dalam jannah. Wa 'alamu ma fin nar, dan aku tahu apa yang ada di dalam annar. Dilengkapin wa 'alamu ma kana wa ma yakunu, dan aku mengetahui segala peristiwa, segala kejadian yang telah terjadi di masa Rasulullah, di masa Isa, di masa Musa, di masa Nuh, di masa Ibrahim, di masa Adam, dan seterusnya atau sebelumnya. Subhanallah amma yaqulun, kaburat kalimatan takhruju min afwahihim, yaquluna illa kadhiba. Sungguh betapa besarnya kebohongan yang keluar dari mulut mereka ini. Tidaklah yang mereka ucapkan kecuali kebohongan. Nah,

Miyah dan minhum al-Huthiyun di Yaman. Dari sini kita tahu apa? Bahwa penduduk Yaman sekarang ini bangkit berjihad menghadapi pemberontak Huthi dalam rangka menyelamatkan negerinya dari upaya jahat Iran untuk mendirikan negara Syiah Rafidhah di sana. Jadi memang perangnya perang agama. Loh, di sana ada kok orang-orang yang berperang karena kepentingan politik. Ya salah sendiri dia. Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga ditemukan kaum munafikin yang ikut hadir bersama pasukan tempur. Ada. Apalagi di zaman ini yang berperang karena kabilahnya. Dan sesungguhnya ada. Karena itu Allah subhanahu wa ta'ala selalu mengingatkan dan juga nabinya alaihi salatu wassalam untuk memperbaiki niat-niat saat berjihad. Dan Syekhuna Rabi' rahimahullah sebagaimana sudah kita baca pada sesi pertama juga menasihatin para mujahidin dengan ayat intansurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Jika kalian benar-benar menolong agama Allah. Kepentingannya apa? Menolong agama Allah. Maka pasti Allah akan menolong kalian dan mengokohkan posisi kalian. Diingatkan oleh Syekh Rabi dengan hadis, "Man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya fahuwa fi sabilillah." Barang siapa yang berperang dalam rangka untuk meninggikan kalimat agama Allah, yaitu tauhid, La ilaha illallah, maka itulah peperangan dan jihad yang di jalan agama Allah. Semoga Allah jadikan kita orang-orang yang berjuang di jalan agamanya. Benar-benar apa yang kita perjuangkan ini murni menginginkan Allah, menginginkan jannahnya. Amin Allahumma amin. Demikian kajian kita pada sesi ketiga ini. InsyaAllah akan dilanjutkan pada sesi keempat biiznillah. Dan di salah satu sesi nanti kita akan membahas tentang fatwa Al-Allamah Dr. Rabi' bin Hadi Al-Madkhali lebih dari 10 tahun yang lalu tentang jihad, bagaimana fatwa beliau rahimahullahu taala. Subhanakallahumma wa bihamdika wa sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi.

perjuangan dan jihad yang di jalan agama Allah. Semoga Allah jadikan kita orang-orang yang berjuang di jalan agamanya. Benar-benar apa yang kita perjuangkan ini murni menginginkan Allah, menginginkan jannahnya. Amin, Allahumma amin. Demikian kajian kita pada sesi ketiga ini. InsyaAllah akan dilanjutkan pada sesi keempat. Bi'idnillah. Dan di salah satu sesi nanti kita akan membahas tentang fatwa Al-Allamah Dr. Rabi' bin Hadi Al-Madkhali. Lebih dari 10 tahun yang lalu tentang jihad. Bagaimana fatwa beliau rahimahullahu ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika. Wa sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi.

يرزقون. أتى أمر الله فلا تستعجلوه.

مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا

له مدى شيخا كبيرا فقد حدث.

فقد حدنا مكان

الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون.

والله خير حفظا وهو أرحم الراحمين. ولما فتحوا

أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فقد حدنا مكانه

الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون.

فقد حدث